0: enunti hunia uwo na wati miada unyami yasi niti kura heme ya wow
1: sikana wadi kutu nkura drone ubinya na wadi atumu jedrua na matanasi